0: 92 FM Korwil Nusantara Sabtu.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Duh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: dan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu masalahmu. Sambo kangen.
0: Sambo.
2: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
3: Menurut gue apa kita pace?
4: RRI Digital saja tuh.
3: Sesekali, Jess lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ini cepetan. Ayo tolongin orang itu. Kalah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaBrange merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaBrange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: 92 FM Korwil Nusantara Sabtu.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara Sabtu.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang lah sih.
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik. Udah bicara.
0: Jangan dulu. Jangan Barito. Intinya anak baru itu kan.
1: Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: bentar nih.
1: Ngapain sih tuh nunggu aja?
0: Kontin mas dulu ya semalam nih di area ini.
2: Bangun, mami, papi, aku baru aja menerima di promo.
3: Jadi ya, sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi itu udah banyak.

0: Apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menembus kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Aktif mengikuti kegiatan sosial. Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, itu menjadi pahlawan masa kini ya,

madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai

Kader RI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sua torrada de macas para infeliz.
1: Lapor, Komandan. Misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat diri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana. Kalau yang ini, bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: dosa teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombol kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Dan ya gua apa kita pace?
4: RRI digital saja tuh.
2: Sesekali, Jess lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Gali lagi-lagi. Gali lagi-lagi.
1: Imran, suka itu ngerikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih? Syukri naksir aku.
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala.
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ren. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengutuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengutuk kepala dan kemudian mengutuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengutuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
0: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran yang

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Rencana.
3: Excuse me, thank you,
4: kumaha.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
5: tabe,
2: matur nuwun,
5: dagel,
2: rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yolah, kita cari nasi yuk.
1: Wah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar?

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, sambo kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Dan ya gua apa kita pace?
4: RRI digital saja tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marion Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Yes, barusan kamu dikasih POV-nya Ariana Grande, teman-teman Produa, lewat lagu POV yang nemenin kamu dan jadi satu lagu sekaligus. Kok satu lagu? Enggak dong ya. Tadi ada dua lagu yang sekaligus menjadi awal kamu buat seru-seruan barengan sama kita. Lanjut lagi setelah siang, sekarang sorenya ada Fajar yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Hari ini hari Jumat, yes it's Friday teman-teman Produa. Free day, free-nya tuh free ya buat kamu yang lagi day off. Kita punya Pesmulun selanjutnya teman-teman Produa barengan sama Swiley.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi,

menuju weekend kita punya info yang amat sangat bagus nih buat kamu teman-teman Pro 2, terlebih kamu adalah kreator. Yes, kreator dimanapun itu gak terbatas ruang dan waktu ya teman-teman Pro 2. Aduh, soalnya kan banyak banget ya jenis-jenis kreator. Intinya adalah ini buat para kreator seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana Radio Republik Indonesia barengan sama Hype ini menghadirkan ajang transformasi kreator Indonesia nih teman-teman Pro 2. Apa itu transformasi kreator Indonesia? Nah, transformasi kreator Indonesia adalah program kompetisi dan pemuatan karya yang bakalan jadi wadah sekaligus memanggil secara terbuka buat kreator-kreator seluruh Indonesia. Yes, kreator-kreator yang ada di tanah air untuk menunjukkan bakat serta memperluas jangkauan publikasi di tingkat nasional nih teman-teman Pro 2. Gak tanggung-tanggung, program kolaborasi ini menyiapkan total hadiah senilai 2 miliar buat para pemenang terpilih nih teman-teman Pro 2. Jadi ajang ini membuka kesempatan luas buat para kreator dari berbagai latar belakang bidang dan juga keahlian. Adapun kategori konten yang dilombakan yaitu short video, podcast pendek, storytelling, edukasi, budaya daerah, terus juga wisata, musik, komedi, social impact, UMKM, sama live commerce juga gitu teman-teman Pro 2. Menariknya nih ya, menariknya para peserta ini juga diperbolehkan menggunakan teknologi artificial intelligence sebagai alat bantu dalam proses pembuatan konten kreatifnya nih teman-teman Pro 2. Selain kesempatan memenangkan total hadiah miliaran rupiah, nanti buat para konten kreator yang programnya terpilih dan menang di Transformasi Kreator Indonesia bakal mendapatkan beberapa benefit eksklusif lainnya, kayak peluang tampil nasional dan juga berkesempatan karyanya dipublikasikan di platform skala nasional, akses networking langsung dengan komunitas kreator nasional, dan juga dukungan promosi penyebaran karya secara masif, teman-teman Pro 2. Menarik ya, hadiahnya udah total 2 miliar, benefitnya banyak banget gitu teman-teman Pro 2, sampai kancah nasional juga. Nah, terus mungkin kamu bertanya-tanya, gimana nih cara daftarnya, gimana cara ikutannya nih Jar? Nah, buat kamu yang ingin menyalurkan bakat kreatif dan juga berkesempatan meraih total hadiah 2 miliar, pendaftarannya bisa kamu lakukan secara daring di hype.id. Tulisannya itu hype.id garis miring IJT Kreator teman-teman Pro 2. Langsung aja kunjungin websitenya teman-teman Pro 2 dan jadilah kamu kreator terpilih barengan sama RRI dan Hype di Transformasi Kreator Indonesia.

0: Ini suara burung cantik dari surga.
1: Ini burung cendrawasih.
0: Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua.
1: Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih.
0: Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih?
1: Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih. Kon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Semoga indahnya gak cuma dahulu aja gitu ya teman-teman Pro 2. Sekarang pun juga tetap indah gitu kan ya. Barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu di 96,3 MHz. Juga semoga tetap indah di hari Jumat ini. Meskipun hari ini tuh cuacanya agak cukup lumayan nano-nano sih kalau boleh saya bilang. Rame dong ya aja rasanya. Emang rame banget kan Kota Wamena di bulan Agustus ini teman-teman Pro 2. Selain something yang beredar juga rame gitu ya. Tapi please tolong gak usah panik, gak usah yang gimana-gimana juga gitu teman-teman Pro 2. Tetap menyikapinya dengan something yang kalem, something yang tetap logik, tapi juga tetap waspada gitu teman-teman Pro 2 ya. Semoga tetap indah juga hari Jumat kamu barengan sama Pro 2 FM. Karena kita masih muterin lagu-lagu yang semoga bikin hari kamu indah juga gitu teman-teman Pro 2. Kalau misalkan kemarin enggak, semoga hari ini iya. Iya, maksudnya gimana nih Jar? Iya, kita bakal menuju ke sana, menuju ke something yang lebih baik. Iya enggak? Setuju enggak? So, kita puterin Hindia buat kamu yang lagi on the way dalam perjalanan sore ini barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ke sana yuk, teman-teman Pro 2. Kemana nih Jar? Ke tempat-tempat yang asik lah pastinya. Mungkin kamu punya rekomendasi. Rekomendasiin ke Fajar di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dua lagu tadi, ada Cortis yang Go sama Seventeen, teman-teman Pro 2. Tapi bukan Seventeen yang dari Asia, bukannya dari Korea, bukan K-pop itu, bukan Seventeen lagu lama yang ngajakin kamu flashback untuk mencintaimu. Kamu dengerin di jam 4 sore. Sekarang udah menit ke 9 dari jam 4 sore, masih barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar juga di sini yang bisa banget siaran sore ini kamu dengerin di streaming www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Ini kan emang kalau ngomongin semestanya MCU lagi nge-hype lagi.

0: atau Ten Rings-nya ya kuat gitu teman-teman berdua. Dan asal usulnya itu tuh masih belum dijelaskan semenjak post credit film solonya gitu loh teman-teman berdua. Jadi kayak kekuatannya Shang-Chi, si Ten Rings-nya juga kayak kita masih abu-abu. Jadi kayak kalau misalkan dia menang, dia masih bisa dikembangkan lagi gitu loh teman-teman berdua. Nah, kalau misalkan Ten Rings-nya punya kekuatan untuk menghilangkan sihir, maka Doomsday ini bakalan kerepotan ngelawan si Shang-Chi ini gitu kan. Otomatis kayak ya pasti dia bisa ngilangin kekuatannya Dr. Doom kan gitu teman-teman berdua. Yang kedua, Shang-Chi itu tuh merupakan seorang petarung, khususnya petarung jarak dekat gitu teman-teman berdua, dan seorang yang ahli bela diri. Bayangin dong, ini bisa dimanfaatin sama Shang-Chi untuk ngelawan Doom yang nggak bisa sama sekali si Doomnya tuh nggak punya pengalaman kayak ilmu bela diri gitu loh teman-teman berdua. Tapi memang walaupun Shang-Chi ini tuh punya sedikit keunggulan di atas Doom gitu ya teman-teman berdua, si Doom juga punya kecerdasan yang bisa dia manfaatkan untuk mengalahkan Shang-Chi teman-teman berdua. Jadi kayak kecerdasannya si Dr. Doom juga jangan main-main loh Shang-Chi gitu kan ya. Kalau menurut spekulasi kamu sendiri gimana tuh teman-teman berdua menuju Avengers Doomsday di bulan Desember? Bentar lagi banget nggak tuh teman-teman berdua bakal nemenin kita di libur panjang akhir tahun.
1: Cuk-cuk bareng yuk di WhatsApp Produa 0811 482842 RRI Produa Wamena.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Halo, Mister. Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong. Saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia yang enggak.

Yes, kamu masih dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu, tepuk pramuka. Gitu gak sih, bener gak sih teman-teman Prodo dulu teman saya tuh kayak Tuaga gitu deh, pokoknya saya udah lupa lagi soal pramuka-pramuka ini teman-teman Prodo. Tepuk pramuka. Apa yang paling menyenangkan kalau misalkan saya ngomongin kata pramuka, teman-teman Prodo? Ekskulnya nggak enak banget lagi, Jar. Dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu kalau saya, zaman saya tuh Jumat sore sih pramuka itu, teman-teman Prodo. Dan ketika angkatan saya, pramuka adalah ekskul yang wajib, nggak bisa enggak gitu, teman-teman Prodo. Kalau SMP, dulu pramuka tuh paling atas. Jadi kayak itu ekskul yang wajib diikutin sama semua siswa, itu SMP. Kalau pas SMA, ekskul wajibnya tuh ada dua, pramuka sama PMR. Jadi kamu bisa milih tuh, kalau milih pramuka ya oke, milih PMR juga gak apa-apa gitu teman-teman Prodo. Kalau saya, bu, anak pramuka dong bro. Yes, kenapa kita mau ngomongin pramuka ya? Karena hari ini 14 Agustus 2026 diperingati sebagai Hari Pramuka ke-65, teman-teman Prodo. Kenapa saya mengajak kamu untuk tepuk pramuka tadi? Tepuk pramuka, jirolu, batman, cuk, itu deh pokoknya. Bisa lebih semangat gak, Jar? Jangan dong, ini kan siaran ya, Braya, gitu kan. Sejujurnya semangat banget kalau ngomongin pramuka, teman-teman Prodo. Apalagi memang Hari Pramuka tuh diperingatin hari ini kan, 14 Agustus, teman-teman Prodo. Tadi balik lagi, saya over ke kamu gitu, teman-teman Prodo. Oh, belum. Kita ke infonya dulu aja kali ya, teman-teman Prodo. Dimana peringatan Hari Pramuka ke-65 kali ini diharapkan bisa menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk semakin aktif dalam kegiatan positif nih, teman-teman Prodo. Jadi, lewat kegiatan pramuka, mereka tuh bisa belajar menghadapi berbagai tantangan dengan percaya diri. Boh, bener banget tuh, teman-teman Prodo. Nah, sekarang kita ngomongin soal kegiatan apa yang paling kamu suka waktu pramuka. Semapur, sungguh itu sebenarnya kayak keahlian saya di kepramukaan tuh minim banget sih. Semapur juga apalnya dikit-dikit doang. Tali temali juga apal simpul-simpulnya dikit-dikit doang. Apalagi ya PBB, oke lah PBB selesai nggak apa-apa, aman PBB di luar kepala bisa diadu yuk. Cuman paling kering adimin kalau suruh ini ya mimpin barisan dari teman-teman Prodo. Aduh, PR banget tuh ya kan. Tapi kalau misalkan ngomongin soal kegiatan pramuka, yang paling saya senang adalah kemah akhir tahun. Pokoknya kalau ada kemah-kemah akhir tahun tuh seru, teman-teman Prodo. Kenapa seru? Karena bakalan jauh dari rumah. Ngarep dulu ya, dulu sih saya waktu setiap kali kemah tuh ngarepnya tuh kayak tiba-tiba orang tua saya muncul gitu, disurprisein. Tanpa, ya zaman dulu kan kita anak-anak sekolah gak megang handphone kayak sekarang ya gitu kan. Jadi kayak zaman dulu yang bener-bener kalau misalkan kemah akhir tahun pas pramuka itu tuh bener-bener yang gak ada gadget, pure bener-bener sama teman-teman. Yang kemah ya kemah beneran, kayak masak nasi beneran, makan ya sayur hasil masak sendiri, kayak gitu-gitu teman-teman Prodo. Jadi seru, dan itu tuh kalau gak salah 3 harian deh, 2 atau 3 harian gitu. Itu tuh seru banget. Selain itu tuh kegiatannya rame, bakalan ada jerit malam, bakalan ada outbound, bakalan ada digembleng-gemblengnya sama kakak tingkat gitu-gitu teman-teman Prodo. Dan pasti ada hal-hal mistis. Itu yang bakalan kayak jadi bekal banget gitu kan ya. Ya tapi saya sih gak ngarep ngalamin. Cuman kayak itu tuh jadi bumbu-bumbu yang seru gitu loh teman-teman Prodo. Paling itu sih kemah akhir tahun. Sama outboundnya seru sih kalau pramuka gitu, teman-teman Prodo. Kalau kamu, kegiatan pramuka apa yang paling kamu senengin, teman-teman Prodo? Coba langsung kasih tahu Fajar di WhatsApp-nya Prodo FM di 0811 48 28 42.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo in Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Suara Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, sambung kangen.
2: Sambung.
3: Bundo, awak baru dapat info lewongan Karajo, RRI News.
2: Dan ya gue apa kita dapat sih?
4: RRI Digital saja tuh.
2: Sesekali, Jess lah.
5: Semangat ya manggungnya.
0: Iya dong, kan ngomong dengan komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Pukul 17.56 menit tiba saatnya azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk menggulung radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: yang siarannya sendirian aja gitu. Teman-teman Pro 2 pingin deh kapan-kapan boleh, bukan kapan-kapan sih ya. Harapan besarnya adalah kayak siaran kalau berdua tuh kayaknya asik gitu ya. Teman-teman Pro 2, ada yang mau nemenin saya siaran? Boleh banget. Di 08 11 48 28 42 kamu cukup WhatsApp aja teman-teman Pro 2 kalau misalkan ada something yang pingin kamu infoin ke kita juga boleh banget gitu kan ya. Kayak misalkan kamu ada di Jalan Patimura nih, di sana kebetulan barusan lagi, bukan lagi ya, tapi kayak barusan ini misal ya, contoh teman-teman Pro 2 example. Misalkan kayak ada kecelakaan atau apa, atau mungkin kayak macet gitu kan. Kenapa macetnya gitu kan ya? Kamu boleh kirimin info update-nya ke WhatsApp-nya Pro 2 FM di 08 11 48 28 42. Dan sekarang sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur nih teman-teman Pro 2. Kita pingin ngupdate dulu informasi kamu barengan sama update info Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Update info kamu dulu yuk di info Pro 2. Info Pro 2.

0: Koprodua barengan sama Fajar di jam 7 malam ini, Radio Republik Indonesia resmi berkolaborasi dengan platform konten digital Hype dalam menghadirkan ajang transformasi kreator Indonesia. Program kompetisi dan pemuatan karya ini menjadi wadah panggilan terbuka bagi seluruh kreator konten di tanah air untuk menunjukkan bakat serta memperluas jangkauan publikasi mereka di tingkat nasional. Tidak tanggung-tanggung, program kolaborasi ini menyiapkan total hadiah senilai 2 miliar bagi para pemenang terpilih. Ajang ini membuka kesempatan luas bagi para kreator dari berbagai latar belakang bidang dan juga keahlian. Adapun kategori konten yang dilombakan meliputi short video, podcast pendek, storytelling, edukasi, budaya daerah, wisata, musik, komedi, social impact, UMKM, dan juga live commerce. Menariknya, para peserta juga diperbolehkan menggunakan teknologi artificial intelligence sebagai alat bantu dalam proses pembuatan konten kreatif. Selain kesempatan memenangkan total hadiah miliaran rupiah, peserta program transformasi kreator Indonesia juga akan mendapatkan berbagai benefit eksklusif, di antaranya peluang tampil nasional dan juga berkesempatan karyanya dipublikasikan di platform skala nasional, akses networking langsung dengan komunitas kreator nasional, dan dukungan promosi penyebaran karya secara masif. Untuk yang ingin menyalurkan bakat kreatif dan juga berkesempatan meraih total hadiah total 2 miliar rupiah, pendaftaran dapat dilakukan secara daring di hype.id_igtkreator. Kita beralih ke update informasi lainnya nih, teman Pro 2.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial atau AI. Spotify menyebut kepercayaan dan autentisitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik. Hal tersebut semakin penting ketika teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan musik berbasis kecerdasan artifisial yang semakin berkembang. Melalui lencana AI persona, Spotify ingin memberi tanda kepada pendengar mengenai identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI. Lencana ini diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan Spotify. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Teman-teman Pro 2, informasi-informasi lainnya bisa kamu akses di www.rri.co.id. Info Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik.

Perbankan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: telah mati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

tunggu kamu sampai akhir bulan aja, teman-teman Pro 2, untuk pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Wamena. Gimana cara daftarnya nih, Kak Fajar? Soalnya ini kenapa saya manggilnya kayak Kak Fajar? Sok kakak banget kamu, Jar. Iya, soalnya ini yang harus ikutan Bintang Radio adalah yang usianya 16 sampai 25 tahun, teman-teman Pro 2. Sekali lagi, yang wajib, yang harus ya, persyaratan utamanya adalah 16 sampai 25 tahun, cewek ataupun cowok gitu, teman-teman Pro 2. Terbuka untuk umum. Terus persyaratan-persyaratan lainnya udah kita share di Instagramnya RRI Pro 2 Wamena. Kamu tinggal cek aja ke RRI Pro 2 Wamena. Di situ ada barcode, tinggal di scan aja barcode-nya, teman-teman Pro 2. Udah deh, kamu tinggal daftar. Terus daftar lagunya juga udah ada di Instagramnya RRI Pro 2 Wamena. Jadi kalau kamu belum follow, langsung aja ke Instagram RRI Pro 2 Wamena. Dan jangan lupa follow ya, teman-teman Pro 2.

0: bentar nih.
1: Ngapain sih Pi, nunggu aja.
0: Kopi mas dulu ya semalam nih di area ini.
2: Mami, mami, papi, aku baru aja diinterview di Prodia.
3: Jadi yang ready sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi sudah ada.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multi

dan teman terbaik kamu. Udah jam 8 malam ya, teman-teman Pro 2. Cepet banget lagi nih jam 8 malamnya. Ya udah deh, sampai di sini aja gue Fajar siaran nemenin kamu. So, teman Fajar nanti masih bakal nemenin kamu sesi terakhir di jaga malamnya Pro 2 FM. Stay positive dan juga optimis, teman-teman Pro 2. Sampai jumpa besok, karena besok Fajar masih siaran lagi. So, tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. See you.

0: Bentar nih.
1: Oh, apain sih Pi, nunggu aja.
0: Kopi mas dulu ya semalam nih, biar ada di nirang.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, buat

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu harus gigi?
0: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
1: Yoi, ada kita berdua tadi nemenin lo di malam hari ini. Ada Edit dan juga Elan.
0: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
1: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
0: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
1: Siapa ya?
0: Nah, penasaran gak sih? Penasaran
1: banget.
0: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
1: Sorry.
0: Kelihatan bohong. Sorry. Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
1: Benar. Ini adalah apalagi bijinya ya. Pokoknya kita malah ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
0: Bagai kepompong.
1: Tapi ini ada romansa-romansa.
0: Waduh, ada. Udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
1: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
0: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
1: Sebenarnya kamu suka gak sih?
0: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
1: Aku melihat kamu kok kayak beda ya.
0: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
1: Yes.
0: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 08 11 800 105. Atau kemana, Dit?
1: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Martin Wiguna.
1: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus ya. Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
0: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes. Teman berdua, jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Boy, masih di MLC Music Live
1: Show. Yo, teman-teman juga masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, ya kan, dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener ya,
1: kayak. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam Abang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Edi. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana? Luar biasa.
1: Tadi macet Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
1: Oh bener.
0: Gak jauh.
1: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua, tentang single terbarunya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa Bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke. Berarti gak jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur, kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur nih berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Tauan bener-bener.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau gak salah ya? Satu angkatan kan? Oh gokil. Gokil.
0: Lu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat gak?
2: Seorang kapitan.
1: Serius?
2: Oh, gila. Gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak. Lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oh, oke. Okay.

0: reguleran gitu, kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu.
1: Okay.
0: Om gue tuh main jazz gitu kan. Okay. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak.
1: Oh. Okay.
0: Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan.
1: Okay.
0: Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak apa Rancid gitu-gitu. Yeah. Nah kayak gitu pas SMA mulai main Britpop.
1: Oke. Jadi emang influencer dari situ ya, dari Britpop ya.
0: Iya.
1: Oke, oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
0: Keluarga, iya. Om gue ada dua om gue itu emang musisi.
2: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
0: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Oh. Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
2: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
2: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya, iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Iya, benar.
0: Solois lah ya.
2: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih Bang ya.
0: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
2: Ini
1: lagu yang lu tulis sendiri Bang atau gimana nih?
0: Cerita teman gue.
1: Oke.
0: Okay. Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
1: Oke.
2: Apa kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang
2: ya.
1: Martin.
2: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
0: Ini keempat.
2: Keempat ya.
0: Oke. Okay. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma apa namanya? Gue keluarin di Spotify, gue nggak promoin, gue nggak apa,
1: okay.
0: Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus. Ternyata di radio kita kirim ke radio, ternyata diputar.
1: Okay.
0: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Okay.
0: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
1: Sekarang
0: juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak 200 ribuan.
1: Asik juga tuh.
2: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk dipromo ini. Oke.
2: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya, kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
2: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman berdua. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang, ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini.
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on.
1: Oh gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Temen gue cowok, bersahabat sama cewek.
1: Mm-hmm.
2: Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, yeah, sahabatnya.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
2: Oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, blablabla. Uh-huh. Akhirnya si cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Ngungkap lah nih cewek.
1: Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue kayak gini nih, alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Dia bilang, udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih, tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
1: itu berat sih. Itu nyesek banget.
0: Nyesek banget.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dipikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Oke kan. Nah,
1: ya udah gue move on.
2: Iya kan. Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Kan mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin misalnya lo suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini, batu kali cincin.
0: Salah.
1: Bacaan doko. pakai cincin
0: itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
0: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan. Mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya,
0: cowok
2: bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma temen gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Tengganya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah, kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Okay. Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah,
2: apa,
0: itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Hmm. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain.
0: Oh.
2: Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak, gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong.
1: Nggak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain, gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah, makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih, kayak gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah suka sama seseorang. Setuju, kan.
1: Bener. Setuju gue bang, amal bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang.
0: Absen
1: Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu habis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mari Wiguna dengan Gila Karena Cinta.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yoi. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya ke sana berarti, Bang. Ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Benar.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya, kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku, tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Ya semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku. Dewasa. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Benar-benar. Dan
1: tadi apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat buat Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan nih. Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Feel Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Feel Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Korezon.
1: Wah!
0: Keren
2: sih, gue keren.
0: Gokil. Tapi berarti lo juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya, kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band 2000-an. Cuman packaging-nya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener.
2: Keren menurut gue sesuatu. Kayak Korezon juga keren kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Itu thank you ya Hawa ya udah.
0: Hawa ya.
1: Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta, itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksi?
2: Iya, gue dari nada dulu.
0: Oke.
2: Terus lirik kan udah jelas kan, dapet
1: cerita gitu. Ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngecat di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Kita
2: ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita review lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Yeah.
2: Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Iya,
2: sama di tengah ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Oh, di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada.
1: Ya?
2: Tetap ada. Akhirnya gue pasang.
1: Oh. Ya udah.
2: Ada ego-egonya
1: tetap ada. Ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa chorus rasanya.
1: Oh. Gitu.
2: Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar.
1: Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Menurut gue penting ya karena nggak semua orang sekarang. Terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu, nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan kayaknya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
1: Boleh ya.
0: Oke. Let's go. Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu tetap dengerin terus NLC
1: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay! Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin yes. lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di ODSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Hanya dua. Oke. Okay. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini.
1: Dokter Cinta.
2: Dokter Cinta. Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dokter Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya. Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau di endorse mau enggak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya.
2: Dokcin ya. Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV,
2: kemarin, langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone, atau lo pernah, atau sudah, menurut gue, lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak?
2: Oh gitu ya. Iya sih. Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Oh gitu.
2: Itu dilihat TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja. Bener. Gak nembak kan.
1: Bener.
2: Iya kan. Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya. Tolong di klip ya begini. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yoi, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
0: Pastinya. Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single nih.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oh, yeah. Dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

Tips.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Yeah.

KPI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahi Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tuan Pro 2 dimana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesediaan Tuan Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026, kami berharap Tuan Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yoko Takubluk Moto Kanorogo akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena. Kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Sriwijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RR Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Info Pro 2 barengan sama Fajar di jam 6 pagi ini, teman-teman Pro 2. RRI berupaya menjadi ruang bagi kreator Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan mengangkat potensi lokal. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto, menilai lokalitas merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan. Seluruh stasiun di RRI di Indonesia berpotensi menjadi ruang berkumpul bagi para kreator. Menurutnya, ruang tersebut dapat digunakan untuk bertukar ide dan juga mengembangkan karya. Kekayaan lokal Indonesia tersebar di berbagai daerah dengan karakter dan kearifan masing-masing. Potensi tersebut perlu diangkat agar dapat menjadi bagian penting dalam perkembangan konten Indonesia. Selain mendorong kreator dan konten lokal, Adi juga menyoroti ukuran keberhasilan RRI dalam transformasi digital. Menurutnya, keberhasilan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah pendengar saja. Dan pada tahun ini, RRI berkesempatan menghadirkan event transformasi kreator Indonesia. Untuk cara kamu mengikuti dan bergabung dalam event transformasi kreator Indonesia ini, kamu bisa cek informasi selengkapnya di www.rri.co.id.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Grup musik asal Korea Selatan, BTS, akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui rangkaian BTS World Tour Arirang. Indonesia menjadi salah satu kota tujuan dalam tur dunia tersebut. Konser BTS di Jakarta dijadwalkan berlangsung di Gelora Bung Karno Senayan pada 26, 27, dan 29 Desember 2026. Indonesia sendiri menjadi salah satu pasar penting dalam rangkaian tur BTS mengingat besarnya komunitas penggemar grup tersebut di tanah air. Jakarta juga masuk dalam 8 kota di kawasan Asia Pasifik yang menjadi bagian dari tur bersama Kwansyung, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Sydney, Hong Kong, dan juga Manila. Tur BTS World Tour Arirang secara keseluruhan dijadwalkan mencakup 88 pertunjukan di 34 wilayah dan juga 23 pasar.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall resmi dimulai. 5 wakil Indonesia akan berjuang sebagai tuan rumah VVWSC 2026 Fall untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. 4 tim Indonesia akan bermain pada hari kedua, yaitu hari ini 15 Agustus 2026. RRQ Kazu yang tampil di hari pertama kembali bermain bersama Onyx, EVOS Divine, dan juga MBR Omega yang memulai langkah mereka. EVOS Divine sendiri memasuki musim baru dengan perombakan roster. Mereka mendatangkan Faiz MKS dan juga Ikal untuk mengisi kekosongan Raisah dan juga Ray yang memilih rehat. Perubahan ini menjadi upaya EVOS untuk kembali bersaing sebagai tim dengan gelar juara dunia yang sesungguhnya, terlebih setelah menerima hasil kurang memuaskan dalam beberapa turnamen terakhir termasuk AYC 2026. Sekian untuk update Info Pro 2, informasi lebih lengkapnya dan juga informasi lainnya bisa langsung kamu akses di www.rri.co.id.
1: Info Pro 2.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

Kata Bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan

lagi rame studio kita pagi ini, teman-teman Pro 2 The Big Bang nemenin kamu, ngajakin flashback juga karena ini lagu lama ya teman-teman Pro 2 ya. Setengah 7 pagi barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang sudah sedari tadi available buat terus kamu dengerin lewat streaming Pro 2 FM di www.rri.co.id. dan juga jangan lupa dengerin kita lewat RRI Digital, teman-teman Pro 2, aplikasinya langsung bisa kamu download di App Store sama di Play Store handphone kamu. And yes, barengan sama Fajar, weekend hari Sabtu, teman-teman Pro 2 cukup lumayan cerah. Kenapa saya bisa bilang cukup lumayan cerah? Karena barusan tadi saya keluar, matiin lampu-lampu yang ada di kantor ini, nggak semua sih, karena sebagian udah dikasih padam. Ini cuman baru dia keluar dari studio gitu kan ya. Terus ngelihat suasana pagi kota Wamena kayak gimana sih. Masih cukup lumayan sepi, masih cukup lumayan sunyi, karena juga mungkin weekend gitu kan ya. Dan cuacanya juga cukup lumayan dingin. Kenapa saya bilang tadi cukup lumayan cerah? Karena memang sebagian mataharinya, bukan mataharinya, sebagian langitnya udah diterangin sama cahaya matahari, tapi ternyata ketutupan sama mendung gitu teman-teman Pro 2. Cuaca berawan yang ada di kota Wamena. Update informasi perakhiran cuacanya nanti ya, tungguin terus aja di Pro 2 FM. Sekarang kita seru-seruan, enjoy, asik bareng pagi ini barengan sama Tulus. Teh hijau. Kalau misalkan kamu susah move on, atau mungkin bukan susah move on sih ya, lebih tepatnya tuh kayak udah gak mau memulai segala sesuatunya lagi soal percintaan, kayaknya harus banyak-banyak mengkonsumsi maca kali ya teman-teman berdua ya.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

Satu-satunya yang nemenin kamu kalau pagi-pagi, yes, the one and only di Pro 2 FM. Ada Fajar di sini, teman-teman Pro 2. Dispada, selamat pagi buat teman-teman Pro 2. 10 menit lagi menuju ke jam 7 pagi ini. Barengan sama Pro 2 FM, barengan sama aktivitas kamu juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Barengan sama Kota Wamena yang makin kesini makin cerah gitu, teman-teman Pro 2. Hai, selamat pagi buat yang baru aja tune in. Oke, saya kebetulan baru ngaktifin internet di jam segini. Dan kenapa ya kalau misalkan kayak kita tuh lagi gak ngaktifin internet, ibaratnya tuh kayak mode kita matiin aja gitu kan, gawai kita gitu, teman-teman Pro 2. Itu tuh yang butuh tuh banyak banget gitu kan. Pas saya ngecek ngaktifin internetnya, panggilannya banyak, WhatsApp-nya banyak yang masuk. Tapi pas kayak kita ingin aja gitu, kayak ya udah biasa aja gitu, kayak kita aktifin biasa aja, tapi kayak ya nggak ada lagi WhatsApp yang masuk. Ada yang sering banget ngalamin itu, teman-teman Pro 2. Waduh, sama berarti kita kan ya. Kayaknya itu gak dialamin sama kamu doang deh, Jar. Semua orang juga pernah pasti ngalamin itu kali ini. Iya juga ya. Jadi pelajarannya adalah kalau misalkan kamu lagi ngalamin sebuah kesulitan, perlu diingat bahwa bukan cuman kamu aja yang ngalamin gitu. Memang semua orang pasti ada fasenya. Iya, kenapa tiba-tiba ke situ? Deep banget gitu ya pagi-pagi. So, intinya adalah jangan lupa sarapan pagi, semangat pagi, dengerin Pro 2 FM ya. Tetap ya, ujung-ujungnya promo. Iya, saya juga mau promoin lagi deh. Ini yang lagi happening banget di Kota Wamena, teman-teman Pro 2, yaitu Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, pendaftarannya udah dibuka sampai akhir Agustus ini. Jadi buat kamu yang berusia 16-25 tahun, silakan kamu ikut Bintang Radio Indonesia 2026. Semua persyaratan, lagu-lagunya, terus gimana cara daftarinnya, barcode-nya pun ada lengkap di Instagramnya Pro2 RRI Wamena. Cari aja RRI PRO 2-nya angka Wamena, klik follow, terus kamu lihat info-infonya gimana cara pendaftarannya, semuanya ada di situ, teman-teman Pro 2. Kalau saya jelasin satu-satu gitu kan ya, kan panjang banget ya kan. Sementara durasi radio kalau penyiar ngomong tuh disarankan maksimal tuh cuma 3 menit coy gitu ya. 3 menit tuh udah lama banget, jangan kan 3 menit, ini 2 menit aja udah lama banget. Ini saya ngomong aja belum ada 1 menit, kayak udah banyak banget gitu, teman-teman Pro 2. Jadi langsung aja kamu ke Instagramnya RRI PRO 2-nya angka Wamena, teman-teman Pro 2, untuk informasi lebih lengkapnya di Bintang Radio Indonesia. Untuk Bintang Radio tahun ini. Asik, kita punya Ariana Grande.

0: Velvet dengan Hula Hoop-nya jadi lagu pertama yang kamu dengerin di jam 7 pagi ini. Kita ambilin dari Summer Mini albumnya mereka, teman-teman Pro 2 yang juga rilis Agustus ini. Nah, berhubung udah jam 7 pagi, update info dulu boleh kali ya, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Yes, kita pengen ngupdate dulu informasi kamu di jam 7 pagi ini terkait dengan pergerakan cuaca Provinsi Papua Pegunungan hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Stasiun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena nih, teman Pro 2. Untuk Wamena Kota sendiri, pagi ini diperkirakan cerah berawan, sementara siang sampai dengan malam hari bakalan berawan. Nah, untuk beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, pagi ini didominasi dengan berawan tebal. Untuk kabupaten Duga, maksud kami untuk beberapa wilayah tadi berawan saja, sementara untuk kabupaten Duga berawan tebal. Nah, untuk siang harinya didominasi dengan hujan ringan di seluruh kabupaten yang ada di Papua Pegunungan. Sementara malam harinya cukup bervariasi, mulai dari berawan di Jayawijaya, Tolikara, Yalimo, dan juga Mambramo Tengah. Sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di Lanijaya, Yahukimo, Duga, dan juga Pegunungan Bintang. Itu dia informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini, teman-teman Pro 2. Nanti bakalan kita update lagi untuk informasi lainnya, jadi tetap diwaspada ya. Selamat pagi, teman-teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Update infonya udah, sarapan paginya juga mungkin kamu udah atau lagi sarapan pagi nih. Kalau saya sarapan paginya karena kebetulan masih punya beberapa snack di rumah, dibawalah buat siaran pagi ini. Jadi saya mau sarapan pagi dulu sama teh angetnya, udah ready banget nih teh angetnya. Kamu juga selamat sarapan pagi ya. Ada Raima, udah nih sarapan pagi kamu ditemenin sama yang punya menari-nari. Kita pilihin dari album Ikronya dia, teman-teman Pro 2. Masih jadi nomor 1 gak sih dia di SP? Tapi emang lagu-lagunya enak ya di album Ikro ini, teman Pro 2. Se-enjoy. Menari-nari, Raim Laude.

siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan.

berita gitu, teman-teman Pro2, terus ada berita kalau anak-anak di Okpol Distrik Oksibil hari Jumat kemarin itu tuh mereka lomba dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia nih, teman-teman Pro2. Wah, kalau dari foto-fotonya ramai banget, menarik banget gitu, teman-teman Pro2, dan memang kegiatannya juga jadi hiburan dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia gitu, teman-teman Pro2. Lombanya apa aja sih di sini? Oke, bentar. Wait, wait, wait, nggak ada disebutin sih, tapi di sini kelihatan tuh ada lomba kerupuk. Lomba kerupuk, lomba makan kerupuk. Terus apa lagi ya? Lomba apa sih ini? Gawang mini apa sepak bola ya ini ya? Gitu deh, pokoknya teman-teman Pro2 ramai banget. Nah, ini ngomongin karena pas saya baca tuh kayak anak-anak di Oksibil aja pada lomba. Nah, lomba apa sih yang kamu rindukan kalau 17 Agustus gitu, teman-teman Pro2? Main core-nya kayaknya zaman kecil dulu apa sih? Kelereng ya, itu kayaknya lomba yang udah jadi tradisi, pasti bakalan ada tuh di 17-an ya gak sih, teman-teman Pro2? Dulu waktu saya kecil ada, menurut saya ekstrim, dan jujur saya nggak ikut. Tapi dulu waktu kita kecil itu tuh diganti pakai minyak sih, ya teman-teman Pro2. Lomba ini loh yang semangka terus dikasih uang-uang koin. Nah, kalau yang dewasa tuh kan dia pakai di apa, dilumuri pakai oli ya, yang hitam itu otomatis kan cukup lumayan susah hilangnya. Nah, kalau kita dulu untuk anak-anak pakainya pakai minyak goreng gitu, teman-teman Pro2. Dan itu tuh memang asli licin sih, teman-teman Pro2. Saya dulu pernah ikut satu kali aja deh. Habis itu kayaknya enggak lagi. Karena kalau di desa saya cukup lumayan. Seingat saya waktu saya kecil itu tuh kayak nggak tiap tahun ada lomba gitu loh, teman-teman Pro2. Jadi sekitar saya waktu SD tuh tiga kalian gitu deh yang bener-bener diadain lomba yang gede banget gitu kan ya. Sisanya lomba-lomba di sekolah aja sih, biasa-biasa aja gitu. Tapi kayak emang 17 Agustus harus banget disambut, ya bener ya, disambut, disemarakan dengan lomba-lomba. Coba kamu bisa cerita ke Fajar, mungkin ada pengalaman lomba yang amat sangat memorable gitu di kamu, teman-teman Pro2. Boleh langsung aja kamu WhatsApp ke kita di 0811482842. Kalau di kampung saya yang paling seru lombanya adalah panjat pinang, asli sumpah. Itu tuh seru banget gitu, teman-teman Pro2. Di sini sering banget diadain. Kalau 17-an kayaknya pernah beberapa kali saya ini, tapi saya belum pernah nonton langsung gimana panjat pinang di sini sih, jujur gitu, teman-teman Pro2. Coba buat yang punya ceritanya langsung WhatsApp aja ya ke 0811482842. Kita tungguin di sepada. Selamat pagi, teman-teman Pro2.

akhirnya lagu ini tuh di endorse, salah satu lagu endorsement gitu teman-teman berdua ya, endorsement dari platform e-wallet yang juga mungkin sering kamu pakai gitu kan ya, karena sekarang admin bank itu tuh waduh kalau dihitung-hitung lumayan juga ya, nggak berisis dikumpulin berapa bulan gitu kan ya, bisa buat makan bujar. Ada juga yang kayak gitu gak sih, memilih kayak ribet dikit gak apa-apa tapi kayak mangkas admin bank. Meskipun memang sekarang ada beberapa yang kayak bank-bank digital ya, itu tuh emang adminnya tuh beneran-beneran nol, gak ada gitu teman-teman pro 2. Saya yakin ada lah gitu kan ya, dan hampir warnanya serupa-serupa kan, orange, orange sama kuning tuh ya, orange-orange gitu deh, pokoknya cuman beda-beda apa ya, ibaratnya tuh beda gradingnya aja kali gitu ya teman-teman pro 2. Ini bagi-bagi udah ngomongin e-wallet lagi gitu teman-teman pro 2. Ini katanya Angel, kalau Angel, ya kenapa dia nggak malah nge-lag? Bentar, WhatsApp-nya nge-lag coy. dimaklumin aja. Ih, lama banget lagi nge-lagnya. Tadi udah saya buka, ini mau buka lagi aja nge-lag. Pagi Kak, semangat beraktivitas. Pagi juga buat kamu yang punya 1251. Selamat pagi tadi buat Angel ya, bentar saya bacain dulu Angel. Kalau Angel paling suka lomba mecahin balon sambil joget katanya. Kebetulan habis lomba di kantor Kak, terus menang. Wih, congratulations buat Angel. Itu seru tuh, seru ya. Menguras energi, ibaratnya tuh kayak menguras energinya tuh energi positif, ngebakar kalori, jadi goyang-goyang, seru. Apalagi tuh kan berpasangan ya. Baiklah. Tadi yang punya 1251. Saya pendengar RR ini gitu katanya. Semangat pagi aja buat Kak Fajar ya. Pakai love warna ungu lagi. Love warna ungu artinya apa? Ya elah. Iya kan, zaman sekarang tuh WhatsApp tuh harus diartiin semua kali. Halo Kak, saya Firly. Hai Firly, selamat pagi. Semangat terus ya siarannya ya Kak ya. Terus pakai emoticon tangan yang sarange gitu. Baiklah, terima kasih buat Firly. Kalau lewat WhatsApp tuh kita nggak bisa tahu ya. Soalnya kan ada tuh sekte-sekte yang bisa ngebedain yang tangan bentuk apa sih tuh love gitu, sarangnya ala-ala Korea gitu tuh, yang kalau milenial tuh gini, kalau Gen Z tuh gini. Tapi emang bener sih, beberapa yang kayak kalau saya perhatiin, kalau yang milenial-milenial tuh kayak gesernya tuh lebar banget gitu. Kalau yang Gen Z kan beneran mirip kayak bentuk love gitu kan ya. Ah, gak tahu deh kenapa saya jadi ikutan sekte-sekte itu ya. 731 nih teman pro 2, masih barengan sama Fajar di Spada. Selamat pagi teman-teman pro 2. Nextnya setelah Fancy kita punya Gia Indrawari teman-teman pro 2. Yang lagi FYP terus nih lagu-lagunya Gia di saya. Kalau di kamu iya gak tuh teman pro 2?

0: Ini suara burung cantik dari surga.
1: Namanya burung cendrawasih.
0: Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua.
2: Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih.
0: Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih?
2: Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
3: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: goreng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42. RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Setelah sekian lama teman-teman Pro 2, saya dengerin lagu ini lagi. Iya, di mana lagi kalau bukan di TikTok gitu ya, teman Pro 2. Dan yang bikin saya ngerasa lucu adalah komen-komennya teman-teman Pro 2. Oh man, oh man, oh man. Kayak gak nyangka aja gitu komennya teman-teman Pro 2. Ada yang familiar sama lagu ini gak? Na na na na na. Kita dengerin dulu kali ya.

banget, udah hafal kan? Jangan pernah kau selingkuh, meski aku tak pernah diselingkuin. Enggak mau juga diselingkuin. Siapa mau diselingkuin? Anyway, apa tadi yang saya mau bahas ya? Kok jadi lupa? Oh iya, buat para Gen Z, enggak bakalan relate, please. Jadi skip aja. Dikira langsung bisa scroll ke atas ya, nggak bisa di skip kali jar. Iya. Oke. Tadi sampai mana ya kita ngobrolin lagu ini? Oh iya, komen-komennya ya teman-teman produs, sekali lagi ini nggak bakalan relate sama Gen Z. Komen-komennya di TikTok adalah A-nya diganti angka 4, G-nya diganti angka 9, I-nya diganti angka 1. Oke, udah ada yang paham ini arahnya mau kemana? Iya, siapa dulu yang ngirim-ngirim SMS pakai kayak gitu? Jangan, tulisannya J4N94N. Jangan, pokoknya yang tulisan alay-alay gitulah. Aduh, kayaknya dulu saya nggak pernah, maksudnya menurut saya itu alay, tapi teman saya ada teman saya yang kayak gitu, serius. Iya bener. Jadi SMS-nya tuh dengan ada yang nanti ada yang A-nya kecil, ada yang A-nya besar, kayak gitu-gitu teman-teman Prodo di mix. Saya yang nulisnya biasa-biasa aja pernah dikomen sama teman SMA saya kayak, jar kalau kamu SMS tuh apa gitu deh, pokoknya saya juga agak lupa sih. Tapi kayak saya ingatnya saya pernah dikomen gara-gara cara, kalau nggak salah cara singkatan saya nge-SMS apa-apa gitu. Tapi saya nggak alay ya. Pada zaman itu namanya tuh alay. Pada zaman itu sih nggak dibilang alay ya, wajar-wajar aja sih. Sekarang aja kayak ngelihatnya kayak ew 1000 kali. Ew, gitu ton bro dua. Ya udah, cuman mau cerita itu aja gara-gara lagu Jangan Pernah Selingkuh ini gitu teman-teman bro dua. Berasa kayak flashback lagi aja gitu ke tren-tren zaman-zaman dulu. SMS ada watermarknya, ya nggak tuh. Karena teman saya dulu tuh ngefans banget sama Ungu, terus di SMS watermarknya tuh ada namanya dia underscore apa-apa gitu, pokoknya underscore clickers deh kalau gak salah. Bisa kan bikin kayak gitu-gitu tuh dulu. Terus kalau misalkan zaman-zaman pacaran SMP SMA ya kan, namanya dia sama namanya siapa disingkat terus jadi watermark gitu-gitu. Ayolah, dia cukup kita ceritainya. Berasa alay banget, sumpah. Geli-geli gimana gitu.

Yes, kalau misalkan kamu dari tadi lama sendirinya, ya udah kita temenin. Apa sih ini? Kok nggak mau mute. Oke, kita masih nemenin kamu. Lama banget buat nemenin kamunya karena nanti sampai jam 10 buat Spada nemenin teman-teman Pro 2 di hari ke-15 di bulan Agustus, pertengahan bulan banget gitu ya, teman-teman Pro 2. Cepet kan? Cepet kan? Udah tanggal 15 Agustus aja, teman-teman Pro 2. Oke, 2 menit lagi tepat jam 8 pagi. Gak tahu kenapa pagi ini saya pingin banget dengerin lagu ini gitu, teman-teman Pro 2. Apakah gara-gara saya habis ngeliat Indul di TikTok yang dinikmati nama para Gen Z, jadi comebacknya dia tuh kayak ngembaliin era-era jayanya dia gitu loh, teman-teman Pro 2. Ngerti kan? Ngerti kan? Lengkap dengan goyangannya. Yaudah, pokoknya bahasnya sampai situ aja. Ini intronya lama banget lagi, 30 detik ya. Bentar lagi. Ya udah, kita mau muterin Project Pop. Dangdut is the music of my country.

Siap-siap teman-teman Pro 2, bulan September nanti kita bakalan ada RRI Fest sama Bintang Radio Indonesia 2026 ya teman-teman Pro 2. Ada bazar UMKM, ada olahraga. Nanti kita bakalan bikin kegiatan kebersihan juga gitu teman-teman Pro 2. Setelah tahun kemarin tuh nanam pohon ya, sekarang ganti peduli lingkungannya, bersih-bersih kota Wamena aja deh gitu. Sama ada beberapa kegiatan-kegiatan lain gitu teman-teman Pro 2. Nah, update-nya bisa kamu langsung ke Instagramnya Pro 2 RRI Wamena di @RRIPRO2Wamena teman-teman Pro 2. Jangan lupa buat kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun udah bisa daftar Bintang Radio tahun ini.

0: siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat. Alas, wes, mending ngantin wae, tapi bro, wes lah, yuk,
2: wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang mencari masa depan?

0: Pro 2 FM
1: 96.3 Pro 2.
2: Kita mau ngasih info penting nih buat kamu teman-teman Pro 2, khususnya buat kamu para konten kreator. RRI resmi berkolaborasi dengan platform konten digital Hype untuk meluncurkan ajang transformasi kreator Indonesia, teman-teman Pro 2. Jadi ajang ini sebagai wadah kompetisi bagi seluruh kreator konten nasional nih, teman-teman Pro 2. Dan program ini menyediakan total hadiah senilai 2 miliar rupiah untuk para pemenang terpilih yang menunjukkan bakat terbaik dalam kreasi konten mereka. Nah, ajang ini juga menjadikan kesempatan ke kamu sebagai kreator konten untuk memperluas jangkauan publikasi teman-teman Pro 2 di tingkat nasional lewat kolaborasi antar media penyiaran dan juga platform digital. Untuk informasi lebih lengkap dan juga pendaftarannya, langsung aja ke hype.id teman-teman Pro 2 ya, atau kamu bisa cek info lengkapnya di www.rri.co.id.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi,

Kamu masih dengerin Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Pagi. Aduh. Pagi. Semangat pagi kayak ini ya. Berasa karyawan sebelah. Enggak, saya enggak pernah ikut pelatihan jadi pengurus Kopdes, jadi petugas Kopdes, enggak pernah teman-teman Pro 2. Yang baru saya ngeh adalah Instagram ngeganti logo mereka, teman-teman Pro 2, lebih ke memperkenalkan lah ya logo teks baru, menggantikan desain kursif yang udah digunakan selama sekitar 10 tahunan gitu teman-teman Pro 2. Dan desain terbaru ini memadukan huruf cetak dan kursif sehingga tampil tampil lebih modern gitu. Tapi perubahan ini tuh seperti biasa lah ya, ada yang pro ada yang kontra juga gitu teman-teman Pro 2. Reaksinya tuh beragam. Sejumlah warganet menilai bentuk hurufnya justru lebih sulit dibaca, bahkan ada yang bercanda logo baru ini tuh terbaca seperti Instagram. Emang sih gitu teman-teman Pro 2. Nah, menurut kalian gimana teman-teman Pro 2? Abis ini Fajar bacain komen-komennya ya.

Yes, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2, 3 menit lagi jam 9 pagi. Oke. Katanya Stefani, kok I bacanya Uzbekistan ya? Lah. Instagram centang ijo, iya banget lagi. Aduh. Ini ada yang bilang katanya, kok baru sadar sih? Iya, tadi saya juga baru sadar gitu teman-teman Pro 2. Kalau nggak salah saya tuh udah sempat denger deh infonya gitu teman-teman Pro 2. Entah di siaran radio mana gitu atau kapan atau baca di mana gitu. Tapi kayak tadi baru nge aja kayak lah kok ganti gitu kan ya. Terus dari Lani katanya bagus yang sebelumnya. Terus ini dari Adi katanya baru sadar juga saya. Iya sama sih juga baru sadar gitu kan ya. Katanya Ricky sekarang dibacanya jadi Instagram. Instagram ya gitu deh. Aduh ya baru nge. Terus katanya ada yang bilang lebih suka sebelumnya. Baru nge juga. Oke, tinggal dikasih harokat. Aduh, berasa tulisan Arab kali ya. Yuyur aneh, yuyur aneh. Oke, itu banyak yang komentar gitu teman-teman Pro 2. Lumayan sih kalau menurut saya gitu. Beda sendiri lu Jar. Ya lumayan gitu kan ya, terlepas dari kayak jadi bacanya Instagram lah atau apalah gitu teman-teman Pro 2. Yang penting tuh enggak ngurangin fungsinya ya enggak sih teman-teman Pro 2 lah. Emangnya kalau buat kamu fungsinya apa Jar? Fungsinya ngabisin waktu scroll-scroll doang, sungguh.